0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, kita nak bacakan komen untuk video tular kita yang terakhir ni. Akak ni menunda motor atau motor?
3: Ya. Yeah.
2: Memang kuat betul eh.
3: Nampak power tak seorang wanita ni?
4: Betul-betul. Saya akui lah.
2: Oh, power.
4: Saya akui. Saya pernah nampak macam saya cakap tadi lah. Kulin angkat kereta.
2: Betul lah. Dia kena setuju juga. Dia kena setuju sebab dia dah tak boleh buat apa-apa. Betul? Dia dah terperangkap di tengah-tengah.
4: Ya, yeah, betul. Bila dua yang dah attack saya.
3: Okay, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Farah. Katanya real definition. Katanya tangan yang lembut bisa menggoncang dunia.
4: Betul. Dia boleh menggoncang buayan. Bukan saja menggoncang buayan. Boleh menggoncang dunia. Itulah wanita. Yeah. Baik, ada Halilintar katanya, ini kan yang dinamakan bawa motor. Betul lah, dia bawa motor atas motor.
2: Betul juga kan. Okay, ni komen daripada Ron Ken. Dia kata tak pernah buat dia orang. Biasanya motor ditunda, bukan diangkat.
3: Dan juga ada daripada Badimo, katanya sekuat apa akak ni guys?
4: Sekuat badang lah. Dia mungkin baru lepas makan muntah jin ke kan?
3: Risau lah.
4: Ada Syuhada Syahida. Dia tak kosong ya guys. Rukia.
2: Mana dia angkat? Tapi ada orang bantu lah tu kot. Dia duduk kat belakang tu je, just ejas-ejas je motor tu.
4: Mungkin saya rasa lah, nak menunda motor tu bukan satu benda yang mudah tau. Kalau tersalah tolak, boleh jatuh. Saya kata, aku angkat je lah senang.
3: Tapi sebagai seorang wanita yang pernah ditunda motornya sebab minyak saya habis, bagi saya senang je kalau kita pandai kawal. Tapi kalau motor kita pancit, memang tak boleh nak kawal apa-apa.
2: Sebenarnya dua-dua pun bahaya.
4: Tunda
2: motor yang pakai kaki dengan tunda motor atas motor pun, dua-dua pun bahaya. Sebenarnya kena tinggalkan dululah tepi jalan ataupun panggil ni lah, lori ke.
4: Panggil lori tolak motor tu.
2: Tonda.
4: Apa tonda?
2: Tunda. Motor tu atas lori ke.
3: Tapi takutlah juga kalau tiba-tiba tinggalkan motor tu, tinggal hilang.
2: Tak, dia janganlah tinggal lama sangat. Cuma kedua-dua cara ni memang bahaya. Kalau nak selamat, dia kena panggil betul-betul lah towing yang betul. Ataupun bawa mekanik, tunggu mekanik ke.
4: Kalau ada pasangan, call lah pasangan. Untuk air habis minyak ni. Itulah, kalau dia betul-betul sayang, dah akan datang.
2: Betul. Okay, saya tahu dah video tular kita hari ni. 3 video tular. Nak tengok video dia ada dekat fanpage kami. Jom, kita nak berhibur. Time-time ni memang lagu Hindustan lah. Lagu ni dipetik dari filem apa, saya pun tak ingat.
4: Wale Duhaini Eli Jainji.
2: Mana. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Baik, lagu sebab Silang 7 terus menghiasi rentak pagi KL untuk hari ini. Kami nak berkongsi mengenai vibe positif. Jangan kecil hati dengan ibu ayah. Okey, yang pertama ni, kadang-kadang kita mudah terasa bila ibu ayah menegur, membebel ataupun membandingkan kita dengan orang lain. Ada masanya teguran mereka buat kita rasa sedih, marah ataupun kecewa. Tetapi sebenarnya setiap kata-kata itu datang daripada rasa sayang dan keinginan mereka untuk melihat anak-anak hidup lebih baik daripada mereka, tau.
1: Ya, dan ibu ayah mungkin tidak pandai menunjukkan kasih sayang dengan cara yang lemah lembut atau manis. Ada yang membuktikan kasih sayang melalui nasihat, teguran dan pengorbanan yang mereka lakukan setiap hari tanpa kita sedar.
2: Dan sebab itulah jangan terlalu cepat kecil hati dengan ibu ayah ni. Cuba ingat kembali segala penat lelah mereka membesarkan kita sejak kecil, menjaga makan minum kita, pelajaran dan juga sanggup berkorban apa saja demi anak-anak.
0: Yang penting kita kena ingat empat perkara ni lah supaya hubungan dengan ibu ayah sentiasa harmoni. Hormati ibu ayah walaupun kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Kadang-kadang diam dan mendengar lebih baik daripada melawat dengan emosi, tau.
1: Ya, belajar memahami niat mereka kerana setiap teguran selalunya datang daripada pengalaman hidup yang mahu dijadikan pengajaran untuk anak-anak.
2: Dan juga anda kena jagalah cara bercakap. Jangan meninggikan suara ketika berbincang. Kata-kata yang kasar boleh membuat hati ibu ayah terluka walaupun mereka tidak menunjukkannya.
0: Jadi hargai asal lagi mereka masih ada, kerana satu hari nanti kita akan rindu nasihat, bebelan dan juga perhatian yang dulu pernah kita rasa biasa je.
1: Ya, betul. Dan kadang-kadang kita sudah dewasa baru kita faham kenapa ibu ayah banyak risau dan menegur kita dulu. Dan semua ni sebabnya tanda mereka tidak pernah berhenti menyayangi anak-anak.
2: Okey, bila kita belajar menjaga hati ibu ayah dan menerima teguran dengan hati yang terbuka, insyaAllah hidup ini akan lebih tenang, hubungan keluarga menjadi lebih erat dan rezeki juga akan dipermudahkan.
0: Okay. Dan itulah dia vibe positif untuk hari ini. Jangan kecil hati dengan kata-kata ataupun perilaku ibu dan ayah. Mereka tetap ibu dan ayah kita.
1: Ya, insyaAllah.
2: Okey, jom kita nak berhibur terus. Ini lagu artis yang akan memeriahkan minggu perpaduan kita nanti. Okay. Pada hari Sabtu, kita ada Syihazikir.
0: Ya,
2: lagunya Ampun.
0: Ya.
2: Minta Ampun.
0: Minta Ampun.
2: Maafkan saya.
0: Ya, saya maafkanlah.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, hari ini hari Jumaat. Jadi penerbit kita Wan Mariah telah menyediakan fun fact.
1: Ya, betul. Fun fact kita pada hari ini, Kelly Castle.
2: Apa? Apa, Sel?
1: Kelly Castle.
2: Kelly Castle.
1: Castle, bangunan yang tak siap.
2: Oh, maknanya Kelly Castle tu bangunan tak siap lagi lah sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: Okey, Kelly Castle di Batu Gajah Perak tidak siap dibina kerana pemiliknya William Kelly Smith meninggal dunia secara mengejut akibat pandemia di Lisbon, Portugal pada tahun 1926 tau.
0: Dan pembinaan
2: disebabkan si kuning habis semua gitu, kan?
0: Pembinaan terhenti selepas kematiannya yang menyebabkan ia terbiar dan terkenal sebagai istana misteri yang tak sempat siap. Dan istana ikonik di Perak ini terkenal dengan seni bina unik yang menggabungkan elemen Moorish, Indo-Saracenic dan juga Romanesque.
2: Romanesque. Apa tadi? Indo-Farasenic.
0: Bukan. Indo-Saracenic dan Romanesque yang jarang ditemui di Malaysia.
1: Dan pernah menjadi lokasi set pengamaran bagi filem antarabangsa iaitu Anna and the King. 1999.
2: Anna.
0: Ni saya Anna.
2: Anna the King tu filem. Okay.
0: Tapi saya pernah pergi tau. Kelly Castle ni.
2: Oh, dia tak berhantu betul ke?
0: Berhantu tu lain cerita lah. Kat sini pun ada. Seni bina dia memang sangat cantik. Sangat memukau mata lah.
1: Betul.
0: Tapi sayanglah dia tak, rupanya dia tak sempat dibina.
2: Tapi kalau tak siap pun dah cantik. Kalau siap mesti lagi cantik kan.
1: Betul. Dan sebenarnya Kelly Castle ni kan.
2: Kelly Castle ni
1: dia menjadi tumpuan utama untuk pelancong datang bergambar, melawat.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Dan disamakan dengan Taj Mahal.
2: Dengan Taj Mahal. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu dia Istana Kelly lah kan.
0: Istana Kelly lah. Sebab nama owner tadi tu yang meninggal tu Kelly.
2: Oh, Kelly. Tapi kalau dekat Jepun, nama dia Istana apa?
0: Takeshi.
2: Istana Takeshi. Aku dia tak tahu. Kalau dia tak pernah tengok.
1: Saya tahu lah.
0: Tapi saya nak bagi tahu lah. Saya pernah buat alih suara untuk
2: Istana
1: Takeshi.
0: Ya. Okay,
2: cuba.
0: Jom kita dengarkan ini. Lepas ni. Okay.
2: Awak dah buka cerita, awak cukup.
0: Jom kita dengarkan ini. Datin Alia bersama dengan Kat Farish. Thank you Allah.
2: Ya, Rata bagi KL.
0: Ini baru KL.
3: Ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: على كل هال. يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma. Ini baru KL.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagu barunya dengan tajuk Kesuma. Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Elite trafik kekal sesat luar biasa dari Bandar Saujana Putra ke Shah Alam akibat kemalangan di kilometer 3.8 dan trafik pelahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, The Mines ke Seri Kembangan, Salah Selatan ke Pusat Bandar, Tolok Q ke Jalan Istana. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972.
1: Baik, semoga anda selamat tiba ke destinasi anda. Dan esok 16 Mei 2026 kita nak menyambut air guru. Yeah. Dan pastinya kalau kita bercerita mengenai guru ni, ada perbezaan tau, zaman kita, zaman

0: Zaman-zaman sekolah saya dulu lah, cikgu-cikgu saya lah kan, muka masing-masing macam wrestler tau. Dia muka macam
1: Undertaker, The Rock.
0: Lepas tu ada juga macam ni Sarjan Angkatan Tentera Malaysia pun ada tau.
1: Sarjan Misal.
0: Dia muka garang-garang. Kita rasa nak pergi sekolah tu macam kita hormat cikgu tu lah. Sebab mereka garang kan. Ada yang ada deda semua. Tapi sekarang ni cikgu-cikgu kebanyakannya macam pelakon Korea. Dia wanita-wanita, cikgu-cikgu cantik tau.
1: Itulah ramai murid-murid sekarang ternanti-nanti. Tapi guru-guru dulu kan, kalau dia masuk, perasan tak kalau dia masuk kelas kan, dia ada standby sesuatu.
0: Rotan.
1: Sebab itulah kalau kita nampak dia, eh dah risau dah, buat kerja tak semalam ni. Yang tak buat tu menggelabah lah. Kalau yang buat tu okey je.
2: Tapi saya rasa kan, dari dulu sampai sekarang ada satu ayat ni yang cikgu selalu guna.
1: Apa dia?
2: Awak lah batch paling teruk yang saya pernah ajar.
0: Tak, saya inilah batch paling baik yang pernah saya ajar.
1: Maknanya awak salah kelas.
0: Awak yang teruk saja.
1: Tapi tak kira lah kan, cikgu zaman dulu ke zaman sekarang ke, apa satu benda yang tak pernah berubah, jasa mereka. Jasa mereka tu yang sentiasa kita kena ingat lah, kena hormati. Apa saja guru kita bagi curahkan ilmu kepada kita, kita kena hormat lah.
2: Betul-betul.
0: Zaman-zaman saya sekolah dulu kan, denda ni adalah satu perkara yang biasa tau. Yang sekarang ni susah nak dapat sebab memang tak boleh lah kan.
1: Tak boleh.
0: Sebab ada viral-viral semua ni. Zaman saya dulu, antara denda yang pernah kami kena,
1: okay. Cerita-cerita. Saya seronok nak dengar.
0: Macam kawan saya. Kawan saya rambut panjang. Lepas tu cikgu ni dia potong tengah rambut dia.
1: Rambut.
0: Dia ada botak tengah. Lepas tu jemur kat tengah panas.
2: Alamak.
0: Zaman-zaman tu okey.
1: Saya pun benar juga. Ini saya nak shout out lah kat cikgu. Kalau cikgu tu, saya tak tahu dia masih ada ke tak, tapi cikgu ni mengajar dekat sekolah menengah Bukit Gading. Nama dia cikgu Apai. Saya pernah kena juga denda. Dia suruh saya keluar. Keluar daripada kelas tu. Rupanya dekat keluar kelas tu ada banyak abang-abang angkat saya. Dekat situ lah dia marah kita. Saya fikir kan, dia nak denda apa kan. Kalau dia denda, denda je lah. Dan kelas rupanya dia suruh keluar. Dekat luar tu dia cerita, inilah pelajar yang tak siapkan kerja dia. Lepas tu saya tengok lah abang angkat saya 2-3 orang lalu. Malulah, kita malu dekat situ lah. Tapi seronok tau. Sebab bila kita buat macam tu, kita jadi rapat dengan dia. Apa yang menjauhkan diri.
0: Yelah, macam Kulin tak kena denda. Sebab
2: mana ada. Tak kena juga.
1: Kulin ada cerita nak dia kena denda.
2: Tak. Sebenarnya waktu sekolah ni, saya jarang nak buat kerja sekolah. Kadang-kadang memang tak buat pun. Tapi disebabkan guru kelas saya ni agak garang kan, dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar.
0: Ajak keluar gimana?
2: Ajak keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah. Tapi guru disiplin saya cakap macam ni, cikgu terpaksa buat ni. Cikgu kelas saya tengok daripada atas. Kalau tak buat, aku kena marah.
1: Maknanya dia bawa keluar lah. Maknanya sekarang ni saya dengan Kulin dah cerita kita orang kena denda. Awak tadi kawan yang kena denda. Maknanya Epi ni baik lah.
0: Sebenarnya saya pernah kena denda.
1: Tapi awak tak nak cerita.
0: Ada cerita. Dulu kan trend zaman pakai seluar kecil bawah kan. Saya pernah terikut juga zaman-zaman masa tu skinhead popular. Saya terikut dan saya pengawas. Saya kena denda apa tau, pakai kain batik. Pakai kain batik satu sekolah.
1: Pengawas ni lah yang patut kita kita elak kan.
0: Tapi itulah beza lah antara dulu dengan sekarang kan. Cikgu-cikgu dulu tak ada masalah. Macam ayah saya cakap kat cikgu, cikgu buat je lah apa dekat dia ni. Yang penting jangan sampai patah riuk je. Tapi sekarang tak boleh lah macam tu.
1: Sekarang tak boleh. Tapi tak apalah. Apa saja ceritanya, cikgu perlu kita hormati. Dan jasa mereka tu patut kita sanjung lah sampai bila-bila.
2: Betul.
1: Okey, menghampiri pukul 9 pagi nanti, utama 9 pagi akan anda dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembalilah bersama kami bertiga, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: baru.
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke bilik 972.
1: Berjalan kaki berbusana etnik.
2: Zumba.
3: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
0: KLFM, ini baru KL.

0: LFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Anywhere. 7.2 KLFM. Iba KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kuli.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami bertiga, Andayana, Kulin dan Epi Syafiq. Hari ini di jam terakhir untuk Rentak Pagi KL, hari Jumaat yang penuh berkat. Kami temankan anda 15 Mei 2026.
5: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan waktu ini dari UPM ke KTM Serdang, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar, dan selepas Tolok Q ke Jalan Istana. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
6: Baik, itu info trafik untuk hari ini. Dan nampaknya info trafik nak ke Museum Negara pun lancar hari ini. Jadi singgah-singgah sebentar, kru KLFM pun dah berkampung di sana. InsyaAllah kami pun akan terus ke sana untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 dari 9 pagi sampai 6 petang. Hari ini dan juga hari esok kami akan berada di sana.
4: Jadi anda boleh temui kami semua. Geng 972 Mimi, Wala ada, AP Syafiq ada, Ashila, Ashura, Putra Azwan, Rizwan, Dola, EJ, Alif, Aiman, Kulin, Syak, Bella, Dayang dan Fifi. Dan saya juga sendirilah. InsyaAllah ke sana. Dah ada dah pendengar kita dekat sana.
6: Betul.
4: Aiman Handsome.
6: Aiman Handsome ada kat sana. Katanya nak mencari Andiana. Mana N ni, mana N ni?
4: Pusing saya. Dia tak nampak saya kat live tadi kat konti. Tak apa, tak apa Aiman. Aiman duduk situ diam-diam. Saat lagi saya sampai. Tapi Dayang bagi tahu tadi, lebih eloklah kita bawa apa, nak pergi ke museum tu naik pengangkutan awam. Sebab kereta dah banyak. Dah parking tu dah mula penuh lah katanya.
6: Betul. Nanti saya akan pergi sana naik jet peribadi saya. Boleh.
5: Itu
6: saya
5: bukan ada awam.
6: Itu bukan awam.
5: Itu memang luar biasa.
6: Luar biasa lah. Awak nak tumpang saya.
4: AP pula. Rupanya AP adalah CEO.
5: Okay.
4: Sebentar lagi insyaAllah kita akan berlintas langsung juga dengan rakan kita yang berada di Museum Negara. Dan kita juga ada Game On, ada Bilik Karaoke 972. Tapi layan dulu ini Yabang dengan Aku Semut Merah.
6: Yabang kan. Kejap lagi dia Yayang.
4: Yayang. Tentang Pagi KL.
6: Ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Izlin terus menghiasi rentak pagi KL. Dan untuk waktu ni, rentak pagi KL, kami akan bersama-sama dengan sahabat kami yang sudah pun bersedia di Muzium Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026. Kita nak bersama-sama dengan EJ.
1: Baik, terima kasih AP dan rakan-rakan RPKL di Konti KL FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang AP Syafiq dan juga geng RPKL nyatakan, EJ dan juga geng 972 ada di Muzium Negara bersempena dengan program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah tahun 2026 yang telah kami war-warkan sejak 3 hari lepas kot rasanya kan. Jadi untuk hari ini, pagi ini, terima kasih kepada anda yang hadir. Yang dalam perancangan adatan pun dialu-alukan kerana pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan kami juga, geng KLFM, menanti anda di sini. Dan selain itu, macam-macam hadiah juga nak diberikan. Dan sekarang ini, sedang berlangsung, kalau boleh anda lihat, boleh tonton di live Facebook KLFM juga. Di belakang EJ, ada pertandingan seni kolaj keluarga yang bakal bermula tak lama lagi kan. Sekejap je lagi. Sebelum-sebelum ni kita biasa dengar pertandingan mewarna, melibatkan kanak-kanak. Dan hari ini yang istimewanya, pertandingan kolaj keluarga. Kena disertai oleh satu keluarga yang terdiri daripada ibu ataupun ayah, kakak. Dan kena wajib ada seorang kanak-kanak. Dan kalau anda nak tahu kolaj ni macam mana, seperti yang diperjelaskan oleh warga kerja muzium tadi, dia menampal macam titik-titik color lah. Kalau kita dulu color kan, menggunakan pensel warna. Ini dia tampal menggunakan bahan-bahan kita semula. Jadi ini istimewanya yang tengah berlangsung sekarang ini. Dan aktiviti akan berlangsung sampai malam. Tapi kami di KLFM ada kat sini sampai pukul 6 petang. Dan sekejap lagi juga ada pertandingan seni kolaj. Okey, EJ dah jelaskan. Ada juga pertandingan demonstrasi masakan nasi ambeng. Bukan ambang ambeng. Dan juga demonstrasi biskut martesu. Ada persembahan Colors of Malaysia. Banyak lagi aktiviti menarik yang disediakan oleh pihak muzium kepada anda yang hadir. Berlangsung selama 3 hari daripada hari Jumaat sampai hari Ahad. Dan anda boleh menemui kami di bus KLFM Ini Baru KL hari ini sampailah esok. Yang ada di sini, EJ ada, Shell ada, Bella ada, Alif ada, Syang ada, Fifi ada, Wan Maria ada kan. Dan petang nanti semua yang RPKL, geng RPKL pun akan ada sama-sama memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah tahun 2026. Dan kepada anda yang nak datang, izin nasihatkan untuk anda datang menggunakan public transport lah, pengangkutan awam. Dan kalau ni MRT, anda boleh turun saja dekat muzium dan terus datang ke sini. Kalau nak turun menaiki Grab ke, anda boleh turun dekat pintu hadapan. Tapi kalau nak memandu kenderaan, saya difahamkan juga tempat letak kereta adalah terhad. Jadi bersabarlah, tapi jangan sampai halang lalu lintas. Jadi sampai sini saja dahulu untuk laporan bersama dengan anda. Jangan lupa datang, singgah sekejap kerana macam-macam acara menarik yang menanti anda. Dan kami di sini juga tak sabar nak dengar yang mana yang selalu minta lagu tu kan. Datang sini minta lagu depan-depan dengan EJ, boleh tak? Jadi kepada geng-geng RPKR juga, terima kasih kerana memberi laluan kami di sini untuk bersiaran seketika. Dan kembali semula bersama dengan AP di Konti KLFM.
0: Baik, terima kasih EJ. Okey, baik, itu dia, kita dah bersama dengan EJ yang bersiaran dari Museum Negara. Dan pastinya banyak aktiviti menarik yang bakal berlangsung di sana sepanjang 2 hari ni kan.
2: Ya, okey, hari ni kita tak main game. Sebentar lagi kita nak pergi museum.
0: Okey.
2: Dan sebentar lagi nak dengar bilik karaoke. Ulin, okey? Yeah.
3: Okey.
2: Awak okey? Saya okey?
0: Saya okey.
2: Jom, okay semuanya. Kita layan lagu sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972.
0: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 97.2.
1: Ya, 9.40 minit pagi dan waktu ni kita nak berkaraoke. Sebelum kita bawa karaoke ni ke muzium, kita karaoke dulu kat
2: kita
1: konti.
2: Kita karaoke sini
1: dulu
2: lah. Okay.
3: Ya, dan kita nak ajak lah mereka yang sedang memeriahkan live TikTok LFM ni kan. Untuk menyanyi bersama-sama kan. Sing along lah orang kata.
2: Dan pastikan kalau nak berkaraoke, insyaAllah bermula 5 petang nanti. Kita bertiga akan handle segmen tu. Macam saya, anda kena standby lagu Memori Daun Pisang.
1: Memori Daun Pisang.
3: Memori Daun Pisang.
1: Boleh. Pulin pun boleh nyanyi lagu tu. Tapi fikir dulu lah, dah standby dah lagu apa, nak karaoke lagu apa dengan AP, dengan Kulin, dengan N. Nanti kat sana senang bagi tahu lagu apa je, kita terus nyanyi.
3: Betul.
2: Macam Kulin, lagu dia Pelamit Angan Kemusnah.
3: Betul.
2: Lagu apa?
3: Untuk dia.
2: Budak-budak Gen Z.
3: Saya Gen Z.
1: Adalah tadi lagu dia nyanyi tadi.
2: Lagu apa tu?
1: So Asu.
2: Aku
3: ditinggalin, aku tak mau kalah.
1: Jadi yang dengar sekarang ni boleh praktis lagu tu, nyanyi dengan Kulin. Tapi sekarang ni kita nak nyanyi lagu karaoke dalam EP. Sekejap lagi kita minta. Panjang pula tonsel kita hari ni. Okay, sekejap lagi kita jom. Kita nak dengar lagu karaoke hari ni. Saya pilih lagunya yang bertemakan taman.
2: Oh, taman. Oh, tapi lagu suasu macam lagu. Lagu rasa apa tadi tu?
1: Tadi saya baru pasang.
3: Itu lagu baru tau.
2: Lagu baru kan?
3: Dah lah, lagu hit baru.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: karaoke, pilih 972.
1: Baik, itu dia lagu karaoke menerusi bilik karaoke 972 Taman Hamimah Utama.
2: Bukan. Hamimah tu selepas raja lagi.
3: Taman bagi nama penuh awak ya.
1: Okey, dan pastinya selepas ini anda akan bersama dengan Bibi Wala menerusi Hi KL. Anda boleh minta lagu menerusi segmen tersebut.
2: Ya, dan kepada anda semua terima kasihlah masuk live TikTok KL FM. Lepas tu tap-tap like. Dah dengan cerita dah 500,000 like dah kan?
3: Betul. Terima kasih. Dan juga jangan lupa temui kami sebentar nanti. Sebentar lagi kita nak pergi Museum Negara. Dan selepas ini jangan tutup radio. Jangan tutup aplikasi. Terus dengar KLFM sampai bila-bila.
1: Bagi tayang tadi 15 dan juga 16 Mei 2026 kami akan berkampung di Museum Negara 9 pagi sampailah 6 petang. Banyak aktiviti menarik dan juga hadiah menarik nak kami berikan kepada anda. Standby juga kalau nak karaoke pun boleh. Nak lukis-lukis muka pun ada dekat sana. Okay.
2: Yeah, betul. Jadi kepada anda semua, boleh bawa keluarga semua. Semua bawa. Bawa jiran, bawa keluarga, bawa anak-anak, bawa semualah.
1: Kalau ada ex pun bawa juga ex tu.
3: Bawa ex sekali. Bawalah boyfriend ke mak ke ayah, semua bawa sekali ke Museum Negara. Okay, so insyaAllah saya akan temankan anda untuk hujung minggu KL1. Dan kami tinggalkan anda, ini lagu terakhir untuk Bilik Karaoke 972, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza di Taman Teman.
1: Alright. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Bye KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini Baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Mel Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumo Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baharu dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Tehran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026. Beregu lelaki profesional negara Goh Zifei, Nor Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lubnan dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baharu di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNakira berhampiran sempadan Lubnan menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran pada Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nak buat cana persembahan bunga baru saja berlalu menemani anda menerusi Hai Hai KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih trio RPKL. Kita ada AP, Anne dan juga Kulin yang dah pun temankan anda seawal pukul 6 pagi tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala. Temankan anda untuk Hai Hai KL hari Jumaat, penghulu segala hari, 15 Mei 2026. Saya akan temankan anda sampai pukul 1:30 hari nanti. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik dan juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir menunaikan janji saya hari Selasa yang lepas. Baik, apapun untuk anda yang nak pilih lagu-lagu Hai Hai KL boleh berbuat sekarang. Saya tengok dekat Wasabi lepas pukul 10 pagi je lah. Yang sebelum pukul 10 saya minta maaf lah. Belum slot saya lagi. Dan kita akan layan sama-sama nanti menerusi pilihan Hai Hai KL. Apapun kita nak terus berhibur menerusi Hai Hai KL ni, kita ada gandingan Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan syair Laila Majnun. Juga kita ada Blackpink dengan Jump. Dan juga lagu ini persembahan RC Widianto dengan Caraku. Menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TVOK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Penampil lirik oleh Rina, lagu yang dirakamkan pada tahun 2018, persembahan Aiman Tino dengan Ku Sesat Dalam Rindu. Ada yang tersesat ke? Mungkin ada yang baru saja tiba di Kuala Lumpur ni, nak hadir ke sambutan Minggu Perpaduan dekat Museum Negara. Sekarang ni dah macam-macam aplikasi yang anda boleh gunakan untuk sampai ke destinasi yang anda tuju kan. Dah tak boleh dah nak sesat-sesat. Kalau dulu kena buka peta lebar, sebesar-besar peta tu dibuka kan, kena ada co-pilot kat sebelah yang menentukan jalan. Tapi sekarang guna aplikasi je dah sampai dah kan. Apapun, hari ini juga selain daripada kami geng 972 berada di Museum Negara sempena Minggu Perpaduan, hari ini juga Hari Belia Negara. Jadi kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Belia Negara 2026 untuk semua belia-belia lah yang berumur bawah 40 tahun kan. Macam akak ni bukan belia lagi ni. Akak sudah tidak berapa nak belia sangat lah. Jadi belia bukan sekadar pewaris tapi penggerak utama perubahan negara. Teruskan melangkah dengan yakin, bersuara dengan idea dan juga bergerak bersama dalam semangat perpaduan. Okay? Baik, kita nak terus berhibur menerusi Hai Hai KL. Kita ada Silat Open Up dan juga Sonawan dengan Bercanda. Juga kita ada Cat's Eye dengan Gabriela. Dan juga lagu ini persembahan Dayang Nur Faizah dengan Di Pintu Syurga. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL. Ini Baru KL.

dan Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Dengan MCC's dan juga Z Nakal dengan Lemas baru saja berlalu menemani anda menerusi Hi Hi KL 46 minit melepasi pukul 10 pagi hari ini untuk anda yang gemar menonton Infinity 2026 kini kembali. Topik yang akan dibincangkan pada minggu ini adalah kesihatan mental beban dalam diam. Hari Sabtu 3.30 petang di saluran TV OK ya, bersama dengan pengacaranya Sharmin Alexander dan juga Hafiz Dolson, dan juga tetamunya pakar psikologi Dr. Nur Aisyah Rosli, juga Afiq Hilman Hamidun, seorang selebriti, juga Muhammad Nur Zakaria ataupun Abang Mat Nur, pempengaruh media sosial, Ahmad Mohaimin Abdul Razak, pemenang sukan e-football mobile, dan juga The Daun Baskers, artis Baskers yang akan menghiasi Infinity 2026, okay? Baik, kita ada Balance Cash dengan Cekap. Juga kita ada Billie Eilish dengan Birds of a Feather. Berhibur dulu dengan Stacey dengan Mega Ching. Menghiasi ruang udara Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL. Ring-a-ling on the beat, no.

0: Hai.
1: Bersama Lukman Podolski dengan Kalau Kau Rindu. Kalau kita rindukan seseorang, sekarang ni kita dah boleh video call. Tengok nampak muka sendiri selain daripada mendengar suaranya yang kita rindu-rindukan. Okay. Apapun, untuk anda, terima kasih banyak-banyak yang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jam yang kedua untuk Hai Hai KL. Hari Jumaat 15 Mei 2026, kita nak mulakan lagu-lagu pilihan Hai Hai KL yang telah pun anda pilih menerusi nombor WhatsApp kami di 0133 3097 972. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Syamsul ni. Kita dengar suara Cik Syamsul ni.
2: Assalamualaikum Mimi Wala.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini saya nak lagu Dalam Diam Ku Menyintaimu daripada Bulan Sting. Untuk semua berdengar KLFM, ini baru KL. Jangan lupa pakai-pakai ramai-ramai datang ke Museum Negara, ada event di sana. KLFM pun ada di sana. Okey, hati-hati jaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa kami di sana nanti. Saya pun akan ke sana selepas tugasan konti ini. Okey. Apapun, kita juga ada lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Gombak ataupun dah tukar nama dia Din Tahir. Nakkan lagu Persembahan Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan dan juga lagu Dua Lipa dengan Bang Bang. Semuanya sekejap lagi menerusi Hai Hai KL.

0: Ini baru KL.
1: Pilihan lagu-lagu kegemaran anda dalam Hi Hi KL.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

persembahan Iqmal Noor dengan Habibilla yang juga berkesempatan untuk hadir ke studio muzik kami untuk KLFM Zoom In. Nantikan bilakah siarannya bersama dengan Iqmal Noor. Okay? Baik, hari ini hari Jumaat. Apa ni orang kata rehat makan tengah hari tu lebih panjang. Ada yang dah ada dalam kepala ni nak makan kari kuah banjir. Sebenarnya makan kari kuah banjir ni boleh, tapi jangan terlalu kerap ya anak-anak ya. Makanan tinggi minyak, santan dan garam boleh memberi kesan kepada kolesterol, tekanan darah, berat badan dan juga kesihatan salur darah. Salur darah yang sihat juga penting untuk fungsi lelaki. Jadi jaga pemakanan, jaga kesihatan anda. Salur darah yang sihat penting ya. Dan juga kalau makan tu sentiasa beringat-ingatlah. Kata orang tua selalunya ingat orang belakang. Makan berpada-pada, kena jaga makanan kita supaya kesihatan kita terjaga juga, okay? Baik, kita ada Afgan dengan Padamu Ku Bersujud, pilihan Ashraf Muhammad. Juga kita ada Beyonce dengan Hold Up. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Atira. Nakkan lagu ini persembahan NASA dengan Mati Lampu. Terus bersama dengan kami, Hai Hai KL.

yang dirakamkan pada tahun 2004, Tiada Lagi Tangisan. Lagu ni dipilih oleh Erina yang berada di Bangi menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Hai Hai KL. Okay? Baik, tip untuk suasana rumah tenang dan lebih ceria. Ini khaslah untuk anak-anak, ya. Nak bagi mak tu tenang aja. Yang pastinya baju kotor jangan bertimbun, pinggan jangan tinggal semalaman, bilik air sentiasa bersih, habuk dan sarang jangan dibiarkan, katil kemas, tidur lebih lena, elak air bertakung untuk mencegah nyamuk. Ada rutin harian, contohnya kemas, sapu dan juga lap, buka tingkap bagi udara segar, simpan barang di tempat yang sepatutnya dan buang barang yang tidak perlu. Bila semua ni settle, tenanglah suasana tu. Mak-mak pun taklah bising membebel, ya ha, tolonglah kemas ni, ini bertimbun, ini kotor apa semua. Kan? Jadi nak bagi mak-mak tak bising, nak bagi tenang-tenang, buatlah perkara-perkara yang telah pun saya sebutkan tadi. Okey. Baik, kita ada Cici Faramida dengan Wulan Merindu pilihan Kak Nurizan yang berada di Alestak, Kedah. Juga kita ada satu lagu antarabangsa diberi judul Ziggy dan juga lagu ini yang dipilih oleh NFZ menerusi WhatsApp kami, nakkan lagu Persembahan UK dengan Bila Diri Disayangi. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

persembahan Agnes Monica dengan Teruskanlah. Lagu ni dipilih oleh Syukri yang berada di Kelang menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-9724. Kita menghampiri pukul 12.30 hari. Kita akan ikuti utama 12.30 hari sebentar lagi. Dan selepas itu kita akan lepaskan lagu-lagu untuk anda yang nak melepaskan geramnya. Dah ada dah yang dah pilih lagu-lagu lepas geram ni. Kita akan susun cantik-cantik. Nanti kita akan layan sama-sama lepas pukul 12.30 hari nanti, okey? Berhibur dulu bersama Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.
2: Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Satu Kalimah, lagu yang dirakamkan pada tahun 2016, membuka tirai pilihan lagu-lagu lepas geram untuk tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Mimi Wala masih lagi di sini teman kanan sampai pukul 1 tengah hari nanti untuk Hai Hai KL. Hari Jumaat 15 Mei 2026, lagu Khalifah tadi tu pilihan Tok Da Superstar. Menusilah nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dia kalau cakap laju-laju, dia lama-lama mulut dia macam menjajah-jajah gitu ya. Terima kasih untuk anda dan apa pun, kita harapkan moga hari Jumaat ini memberikan satu keberkatan untuk anda. Hari Jumaat masa hari untuk kita sama-sama melebihkan lagi ibadah kita kan. Dan harapan saya juga untuk anda yang mungkin lepas sembahyang Jumaat nanti, berkesempatan petang nanti mungkin half day hari ni kan, tiba-tiba bolehlah juga bersama dengan kita memeriahkan Museum Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan. Kami juga akan berada di sana. Rakan-rakan saya ada dah seawal pagi tadi. Saya juga akan menyusul petang nanti. Apapun, kita harapkan moga anda memberikan kerjasama ataupun memberikan kemeriahan lah kepada kami. Bukan sekat hari ini, esok pun kami juga akan berada dari pagi membawa ke petang. Banyak hadiah-hadiah yang kami nak habiskan, kami bawa dari pejabat. Nak kena habiskan, tak nak bawa balik nanti berat. Dan apapun, kita nak terus berhibur pilihan lagu-lagu lepas geram. Selepas ini kita ada Wings dengan Opera Hidup, pilihan Din Lanai 90. Juga FTG dengan Malaysia Maju, pilihan Papa Americano. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Katy Perry dan Skip Marley dengan Chain to the Rhythm, menghiasi ruang udara. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Persembahan Kumpulan Gigil dengan Cahaya baru saja berlalu menemani anda menerusi Hai Hai KL. Lagu tu dipilih oleh Kak Shima yang berada di Kelang. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun Kak Shima pilih. Dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Hai Hai KL. Okay? Baik, shopping tu tak salah ya. Tapi jangan sampai hujung bulan hidup dengan mie segera sebab terlalu ikut trend. Beli ikut bajet dan juga keperluan. Bukan sebab benda tu tengah viral je. Jadi sebelum anda shopping online tu, sebelum check out, banding harga dulu. Jangan nampak sale terus, nantilah bayar, pay later. Lepas tu simpan sikit duit untuk waktu sesak. Tak semua craving kena layan. Matcha tu memang sedap, tapi tak payahlah hari-hari sebab takut akaun tinggal serpihan harapan. Okey, masa tu lah baru nak meraung. Jadi kepada anda akak-akak, terutamanya untuk saya lah, ingatlah untuk diri sendiri eh. Kalau kita dah add tukar banyak kan, kadang-kadang kita simpan banyak pula add tukar kita. Kita harapkan moga tidak berbelanja membabi buta ataupun berlebihan. Okey, ikut keperluan. Sekarang ni kita lebihkan kepada barang-barang yang kita perlu dahulu. Okey, baik, kita nak terus berhibur menerusi Hai Hai KL. Kita ada 440 dan juga Bona Pascal dengan Kau Yang Kutunggu, juga Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu terbaharunya Kesuma, dan juga Demi Lovato dan juga Chilliot dengan Really Don't Care, menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

Kalafan Mini Baru KL, saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya dalam Hai Hai KL hari Jumaat 15 Mei 2026. Selepas ini saya nak berlari ke Museum Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan bersama dengan rakan-rakan saya yang berada di Reruai KLFM di sana seawal pagi tadi, okey. Apapun, selepas ini memberi laluan kepada Dayang yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 4 petang nanti untuk Nadi Kota KL. Dan juga anda bakal mendengar khutbah Jumaat hari ini bertajuk Guru Bitara Nadi Negara sekitar pukul 1.09 minit tengah hari nanti bersama penyampai bertugas Arif Razi. Dan waktu solat fardu zuhur di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 1.12 minit tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara minggu depan, hari Selasa kalau tak silap. Tapi jangan lupa temu janji kita di Museum Negara hari ini dan juga esok untuk sambutan Minggu Perpaduan, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu KLFM Extra Sama Tak Serupa. Lagu yang saya pilih adalah Tinggal Kenangan, versi Sheila Hamzah dan satu lagi versi Salim. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. KLFM Extra Sama Tak Serupa.

satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.

0: KLFM ini baru KL, baru saja berlalu Zizi Kirana dengan lagunya Kejar membawa kita menghampiri 1:07 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Mimi Wala yang telah pun menemani anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari. Dan insyaAllah bermula dari saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL selama 3 jam hingga 4 petang nanti insyaAllah. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, penghulu segala hari. Semoga semua sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih semua dan insyaAllah hari ini kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan rakan pelapor Arif Radzi dengan tajuk hari ini, Guru Bitara Nadi Negara. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1:12 minit tengah hari. Jadi sebentar saja lagi, insyaAllah 1:09 minit tengah hari, kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan pelapor Arif Radzi dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM. Jadi Dayang doakan semoga semuanya sihat, semoga semuanya berbahagia, bergembira di mana pun anda berada, di pejabat, di rumah, di mana sekalipun. Dan tak lupa untuk anda yang berada di dalam kereta, mungkin dalam perjalanan nak pergi solat, berhati-hati di jalan raya. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita akan ikuti sebentar saja lagi siaran langsung khutbah solat Jumaat menerusi siaran Nasional FM. Terus kekal bersama dengan kami.
1: Kini kita nak bersama dengan Arif Radzi untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Arif.
2: Baik, terima kasih DJ Ezra di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, saya Muhammad Arif bin Muhammad Razi akan bersama dengan anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini, 15 Mei 2026, masih bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan keberkatan yang telah diberikan kepada kita untuk bertemu di hari Jumaat penghulu segala hari. Di kesempatan yang ada, marilah kita melazimi ucapan zikir, tasbih, takbir dan tahmid di samping selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jua kita berada. Alhamdulillah, dapat saya kongsikan keadaan di Masjid Negara Kuala Lumpur pada ketika ini. Kesihatan para jemaah yang hadir telah memenuhi ruang Dewan Solat Utama. Kepada semua muslimin yang sedang menuju ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat di mana saja anda berada, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Semoga perjalanan anda ke rumah Allah akan diberkati insyaAllah. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada jam 1:12 minit tengah hari. Khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi bertajuk Guru Bitara Nadi Negara, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad, manakala muazzin bertugas pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Qahar. Baik, saudara, dalam kita melayani kesibukan urusan-urusan yang ada ini, marilah kita melazimi amalan-amalan sunnah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Dan kalau boleh, kita rebutlah sebanyak mungkin fadilat, keistimewaan dan kemuliaan hari Jumaat dengan kita melakukan ibadah. Dan antara amalan-amalan yang boleh saya kongsikan, amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada hari ini adalah dengan bersedekah. Saya nak kongsikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda dengan maksudnya, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripada yang amalan kecuali tiga perkara, sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik saudara, ayo kita berikan tumpuan ke ruang Dewan Suara Utama Masjid bagi mendengar lawangan azan yang pertama.
3: Kembali ke Dewan Solat Utama.
4: Allahu Akbar.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, gunakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baik saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Qahar. Buat saudara pendengar yang baru saja bersama kita pada tengah hari ini, khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad adalah Guru Bitara Nadi Negara. Dan tema ini sebenarnya, Guru Bitara Nadi Negara ini merupakan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu yang dimaksudkan sebagai Guru Bitara. Sebenarnya, Guru Bitara ini melambangkan pendidik yang mencapai tahap profesionalisme yang tertinggi, berintegriti dan menjadi teladan unggul. Manakala Guru Bitara akan melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing dalam mendepani cabaran global. Dan tugas pendidik pada ketika ini bukan satu tugas yang mudah, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba mencabar. Maka sentuhan guru amat penting, di samping peranan ibu bapa juga perlu dalam menjayakan agenda reformasi pendidikan agar generasi belia dididik dengan ilmu, akhlak dan kemahiran yang mencukupi. InsyaAllah, imam dan khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad akan membawakan kupasan yang lebih lanjut berkenaan Guru Bitara Nadi Negara. Jadi pada tahun ini, sambutan Hari Guru bagi peringkat kebangsaan kali ke-55 akan disambut pada 16 Mei ini di Ipoh Perak yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini juga sebenarnya. Pemenang bagi pelbagai kategori pada Majlis Anugerah Guru Peringkat Kebangsaan akan diumumkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan warga pendidik. Cakap tentang Hari Guru yang disambut pada minggu ini, sebenarnya banyak sambutan-sambutan hari tertentu bagi memperingati jasa dan pengorbanan mereka yang diraikan. Kita ada Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut pada 12 Mei lalu, dan kita juga ada sambutan Hari Belia yang disambut bermula hari ini hingga Ahad. Kalau di peringkat kebangsaan, sambutannya sedang berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Dan pada masa kita meraikan, mungkin kita terlupa ataupun lepas pandang, 15 Mei setahun adalah hari memperingati tragedi Nakbah, hari di mana pengusiran secara paksa dan pembersihan etnik di Palestin yang dialami oleh generasi nenek moyang mereka pada tahun 1948. Dan angka yang cukup menggerunkan bila lebih 530 bandar dan kampung musnah dan nyawa yang terkorban adalah melebihi 15,000 orang penduduk. Bukan sekadar dihalau, malah sifat tidak berperikemanusiaan amat terselah apabila harta benda penduduk diambil secara paksa dan dirompak. Dan ada yang mengatakan anggaran hampir sejuta penduduk Palestin diusir dan menjadi pelarian ketika penubuhan negara haram Israel, iaitu di antara tahun 1947 hingga tahun 1949. Jadi dengan kenikmatan keamanan yang kita ada pada hari ini, maka perlulah kita mengambil langkah bersolidariti sepanjang masa, mengingatkan semua tak kira tua atau muda, keluarga mahupun rakan-rakan tentang nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Palestin akan merdeka suatu hari nanti. Baik, kita akan ke ruang Dewan Suara Utama Masjid Negara Kuala Lumpur sekali lagi bagi mendengarkan lawangan azan yang kedua dan seterusnya mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara.
1: InsyaAllah. Kita kembali kepada Dewan Suara Utama bagi mendengarkan azan kedua.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

كنتم تدرسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah, tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah, dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti, dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini, hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar, dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan, tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik, tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku, tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu, dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang, tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat, tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya, tetapi semakin jauh daripada nilai hormat, sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka, cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39 petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud
Tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajari ia. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang Rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua, masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan,
mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: KLFM, ini baru KL. Itu dia antara program yang sedang berlangsung sekarang di Museum Negara sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Pastinya pelbagai aktiviti yang disediakan untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jangan lupa geng 972 KLFM dan Museum Negara. Jadi ramai je sekarang rakan-rakan dayang dari KLFM ada di museum berlangsung pada hari ini dan esok hari Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jadi untuk anda, anda boleh sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan di bus KLFM termasuk peluang untuk memenangi hadiah istimewa dan ada karaoke bilik 972. Dan juga anda boleh berhibur bersama dengan Syihah Zikir, ada Syafiq Ikhwan, ada kartunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda. Dan yang paling istimewa apa, temui geng 972. Ada Mimi Wala, ada Epi Syafiq, Ashila Ashura, Putra Azwan, Endayana, Rizwan Dola, ada EJ, Alif Aiman, Kulin, ada Syak, ada Bella, ada Fifi dan Dayang sendiri akan ada esok hari insya-Allah. Jadi untuk anda jangan lupa luangkan masa-masa yang berkualiti untuk memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah di Museum Negara bermula hari ini sehinggalah hari Ahad 17 Mei 2026. Dan kongsikan sedikit antara pelbagai aktiviti menarik disediakan, ada Food Unite, ada Rumah Kami dan Sukan Rakyat, pameran Saya Anak Malaysia, ada persembahan Colors of Malaysia dan Silap Mata, ada Zumba, ada Unity Breeze Walk Busana Etnik. Dan yang paling menarik, ada bermalam di museum. Dia macam night at the museum gitu. Dan banyak lagi. Jadi untuk anda rasai pengalaman ini sendiri, hadirlah beramai-ramai bersama dengan insan-insan yang tersayang. Luangkan masa-masa yang berkualiti di hujung minggu ini. Okey? Jadi waktu sekarang menghampiri 1:49 tengah hari. Kita teruskan lagi Nadi Kota KL dalam Music Express, Music Tanpa Henti.
5: Music Express. Music Express. Music Express. Music Tanpa Henti. T-shirt Billy. Watch on my wrist
6: but I want that. Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Music Express. Music Express. Music Express.

Assalamualaikum, saya Lah Ahmad, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini

0: mana je? Di sinilah kami, Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Macam kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
3: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut.
2: Betul.
3: Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
4: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Saya keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah.
2: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak muridnya nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Com-com male budak tu.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia celoteh. Tiga rakan setugas saya ada Andayana, ada Kulin dan juga AP Syafiq pagi tadi dalam Rentak Pagi KL. Masing-masinglah menceritakan apa tu pengalaman bersama dengan cikgu di waktu sekolah dahulu. Ini kerana esok seperti biasa setiap tahun 16 Mei kita menyambut sambutan Hari Guru. Jadi anda pasti banyak sangat memori yang tidak dapat dilupakan. Tak kiralah yang seronok ke kan, yang sedih ke, yang takut ke. Tapi semua orang ada memori masing-masing dengan guru. Guru-guru yang kita suka, ada juga guru yang kita tidak suka. Bukan tidak suka apa, sebab mungkin guru itu garang ke kan, suka nak rotan kita ke, suka nak denda kita ke. Tetapi pengorbanan guru itu tidak pernah sia-sia, okey? Pengorbanan dan kesabaran para guru dalam mendidik kita sebagai anak bangsa sememangnya tidak ternilai. Jadi esok adalah sambutan Hari Guru untuk tahun 2026. Tema sambutan Hari Guru adalah Guru Bitara Nadi Negara. Jadi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan akan diadakan esok hari 16 Mei 2026 hari Sabtu bertempat di Ipoh Perak pada pukul 8.30 minit pagi. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga pengalaman bersama dengan guru-guru anda kan. Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami 0133 09 7 972.

ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Itu dia lagu daripada Iqmal Noor. Aminkan saja menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL. Membawa kita menghampiri 2.36 minit petang. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setialah memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi petang anda. Jadi untuk anda yang mungkin pada waktu ini dah mula dah mengantuk, perut kenyang kan? Nah, biasalah tu petang-petang, perut kenyang, mata pun ngantuk. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi sedang duduk di depan skrin komputer anda, bolehlah bangun sebentar. Take 5 kata orang, kita regang-regangkan badan, pergi jalan-jalan, tanya khabar kawan depan, belakang, kiri, kanan, khabar baik ke kawan itu dan makan ke kawan itu kan, sambil-sambil anda rehatkan mata dari skrin komputer anda. InsyaAllah pukul 2.45 minit petang nanti kita akan bersama dengan rakan setugas di Museum Negara sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 yang pastinya sedang meriah sekarang ini. Banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda dan pastinya kami dari KLFM ada juga di sana untuk bersama dengan anda. Kami sediakan pelbagai permainan menarik untuk anda. Ada bilik karaoke 972. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Bolehlah okay, luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang, rakan-rakan anda, datang untuk hujung minggu ini sambil memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan di Museum Negara. Terlalu banyak aktiviti. Daripada tadi dah yang tengok je rakan-rakan dekat sana kemain meriah diorang eh. Kita kat konti je hari ini ya. Begitulah, nanti kita akan kongsikan ya bersama dengan rakan setugas 2.45 minit petang. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: ENG. Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL. This song is called

0: KLFM, ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL lah. Baru saja berlalu lagu daripada OAG dengan 60s TV. Jadi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani petang Jumaat anda. Untuk yang mengantuk, boleh nak dengar lagu permintaan anda, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. Banyak dah, ramai dah pendengar kita hantarkan lagu-lagu permintaan. Terima kasih semuanya, dan tak dilupakan juga kepada pendengar sahabat yang sentiasa menyokong live TikTok KLFM. Kami ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda. Aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana pun anda berada, di timur, di selatan, di utara, di Borneo sekalipun, anda boleh dengarkan kami. Dan seperti yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Riz di perkarangan Museum Negara yang cukup hidup ketika ini, suasana yang cukup meriah sempena Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 yang bermula hari ini 15 Mei yang akan berlanjutan selama 3 hari, okay? 15, 16 dan 17. Dan Alhamdulillah, KLFM dipilih menjadi antara yang mempunyai pentasnya sendiri, mempunyai ruangnya sendiri untuk bersama-sama dengan pengunjung-pengunjung di Museum Negara. Dan Alhamdulillah, kita dapat lihat betapa hidupnya suasana di sini. Dan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang apakah yang terisi dengan kehidupan-kehidupan yang indah dalam Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah ini, kita akan bersama-sama dengan pengarah yang berusaha, Encik Zamrul Amri bin Zakaria, pengarah Museum Negara. Assalamualaikum,
1: Encik
0: Zamrul. Sebelum itu, saya ingin memuji Museum Negara membuka pintu secara percuma, katanya. Bermula esok, lusa dan hari Isnin juga. Okey. Jadi sebelum ini, pernah tak Museum Negara memberikan ruang secara yang cukup istimewa ini kepada para pengunjung?
1: Okay, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada KLFM kerana sudi membantu kami di Museum Negara untuk program sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah. Dan sebenarnya yang soalan daripada Tuan Ali berkenaan dengan program ataupun kita bagi kemasukan percuma kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Museum Negara. Sebenarnya bukan sekat Museum Negara, kita berikan kepada museum yang berdekatan di Museum Negara. Okay. Itu Museum Etnologi Dunia Melayu, kita ada Museum Seni Kraf Awam Seni dan juga kita ada Museum Muzik. So ada 4 buah museum yang berada di perkarangan Museum Negara yang kita beri kemasukan percuma untuk hari besok 16 dan 17. Okay. Dan satu lagi kita akan buka sepenuhnya hari Museum Antarmasa yang jatuh pada 18 Mei setiap tahun.
0: Baik. Cik Zamrul, bukan apa, saya mulakan dengan keistimewaan untuk masuk percuma ni. Ini adalah daya tarikannya, yeah, betul? Betul. Dan ada satu lagi daya tarikan yang cukup istimewa bermalam di museum ni. Yeah. Boleh tak Cik Zamrul jelaskan dan huraikan dengan lebih interaktif lagi?
1: Okey. Untuk program bermalam museum, sebenarnya itu adalah satu program signature kepada Jabatan Museum Malaysia itu sendiri. Kita telah bermula pada tahun 2005 dan sehingga kini saban tahun peningkatan jumlah kehadiran untuk student atau pelajar yang bermalam di museum tu memang agak ketara, memang meningkat setiap tahun. Dan untuk kali ini, julung-julung kalinya, kita membuka ruang dan peluang kepada golongan belia iaitu mahasiswa untuk bersama dengan kita. Yang mana kalau ikutkan sebelum ni, kita datangkan kepada pelajar-pelajar sekolah dan mereka akan bermalam selama satu malam dan kita isikan dengan pelbagai pengisian yang sangat-sangat menariklah.
0: Betul. Dan apa yang kami boleh lihat juga, pengunjung majoriti anak-anak muda. Ya. Jadi, adakah ini sasaran Museum Negara berkolaborasi dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk Minggu Perpaduan ini, Cik Zamrul?
1: Ya, sebenarnya kalau ikutkan dari sasaran kita, kita menyasarkan semua peringkat atau semua golongan supaya mereka bersama-sama berada di Museum Negara sebenarnya. That's why kita rangkakan program-program yang bukan saja untuk golongan dewasa, malah kita juga ada program untuk remaja dan juga pelajar-pelajar sekolah. Sebagai contoh, kita ada pada hari terakhir sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, kita ada program e-sport.
0: Okey, jadi apa yang Cik Zamrul terangkan ini sangat menarik perhatian anak-anak muda dan pelbagai lapisan masyarakat, betul, latar belakang. Jadi untuk kita mengwar-warkan lagi, ada tak acara-acara yang lebih istimewa? Mungkin ada persembahan tradisional ataupun yang program yang lebih santai?
1: Ya, saya cuba ringkaskan untuk sambutan Minggu Perpaduan ini, kita ada pelbagai program. Satu yang melibatkan program kebudayaan, kita ada program demonstrasi dan sehingga yang paling menarik adalah pada hari esok pada pukul 7:30 pagi kita ada satu program Breeze Walk Unity. Okay. So Biswak Unity setakat ini kita telah mencapai lebih pada 1,000 orang penyertaan dan insyaAllah yang walk in besok pun mungkin kita akan dapat sekitar dalam 200-300 untuk bersama-sama kita Biswak bermula pada Dataran Muzium Negara. Kita akan mengingi Taman Tasik Botanik.

0: ini bersebelahan dengan Muzium Negara lebih kurang dalam 3.2 kilometer.
1: Okey.
0: Dengan berpakaian etnik, itu yang menariknya.
1: Itu yang menarik tu kan, yeah. Dengan berpakaian etnik lagi tu.
0: Betul.
1: Jadi okey, Cik Zamrul mungkin boleh jelaskan keunikan Minggu Perpaduan yang berlokasi di Muzium Negara ini berbanding mungkin dengan lokasi-lokasi yang sebelum ini.
0: Sebenarnya dari segi keunikan untuk program sambutan Minggu Perpaduan, sebab kita ada 5 zon sebenarnya. Kita ada zon timur, kita ada zon utara, kita ada zon Sarawak, baru-baru ini di zon selatan di Bandar Hilir Melaka. Dan setiap satu program tu memang ada keunikannya sendiri. Cuma di Muzium Negara kita lebih sikit dari segi pengisian program tu.
1: Ya,
0: kalau dilihat dari segi kita punya poster hebahan kita kepada umum, untuk program saja kita ada lebih daripada 27 buah program.
1: Baik. Alhamdulillah Cik Zamrul dah hampir menyeluruh aktiviti, ya, diuraikan dan dikongsikan. Okey, ini harapan yang kami perlukan Cik Zamrul untuk kepada semua masyarakat agar terus mengisi hari-hari Minggu Perpaduan Zon Tengah 2016 di sini.
0: Ya, saya mengharapkan untuk tempoh selama 3 hari kita berada di Muzium Negara ini, pelbagai program yang syarat kita bagikan kepada masyarakat, dan kita mengharapkan dengan adanya program ini kita dapat merapatkan lagi, orang kata, dari segi jurang perpaduan di kalangan semua masyarakat. Kalau ikutkan program kita ini memang terdiri daripada pelbagai masyarakat. Kita bawakan di sini pelbagai bangsa, pelbagai agama untuk kita sama-sama bersatu di bawah Muzium Negara melalui sambutan Minggu Perpaduan.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha, Encik Zamrul Amri bin Zakaria, pengarah Muzium Negara, selaku individu yang bertanggungjawab membuka pintu Muzium Negara dengan lebih terbuka. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa kepada masyarakat, warga kota, kunjungi Muzium Negara untuk hari-hari Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2016. Kembali ke Konti.
2: Terima kasih Riz bersama dengan tetamu dia tadi, pengarah Muzium Negara Encik Zamrul Amri bin Zakaria. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang datang ke Bus KLFM, yang datang memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Zon peringkat Zon Tengah 2026 bermula hari ini sehinggalah hari Ahad. Tetapi kami geng 972 ada hari ini dan esok hari. Jadi untuk anda mungkin tiada lagi perancangan kan untuk hujung minggu ini, untuk diluangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang, boleh datang ke Muzium Negara sama-sama memeriahkan banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Zon Tengah. Nanti ada lagi satu peringkat kebangsaan. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL ini, Baru KL.

0: Cerita apa hari ini? Hari ini hari Jumaat 15 Mei 2026. Hari ini kita nak cerita yang tular. Abang Long Kawasan buat tinjauan di malam hari. Ha, korang dengar sekejap muzik daripada video ini. Comelkan. Comelkan muziknya sebab ini adalah video Abang Long Kawasan tersesat jalan. Jadi harap tiada apa-apa kecelakaan pada gajah dan penduduk sekitar. Secomel muzik inilah video ini. Abang Long Kawasan yang dimaksudkan adalah seekor gajah besar Bak Hang. Dia jalan-jalan macam dekat. Dipercayai berlaku di Taman Sri Penawar Kota Tinggi. Abang Long Kawasan tersesat jalan di malam hari. Jadi biasalah kan netizen cakap Abang Long Kawasan buat tinjauan di malam hari ke tu. Tetapi kita doakan semoga tiada apa-apa yang berlaku. Ini berlaku pada 13 Mei 2026 di Taman Sri Penawar Kota Tinggi. Jadi untuk anda yang mungkin tak nampak lagi, belum lalu lagi dekat FYP TikTok korang ke kan, boleh tengok di TikTok ada Abang Long Kawasan buat tinjauan di malam hari. Comel dia ni. Itu antara yang nak kita kongsikan. Dan nak kongsikan juga bila tengok video gajah ni kan, Abang Long Kawasan ni kan, kita hari tu ada tular juga tiga ekor gajah Malaysia yang namanya Dara, Amoy dan Kelat yang ditempatkan di Zoo Tennoji Osaka, Jepun sejak 10 Mac 2026 melalui program konservasi. Jadi pemindahan ini mencetuskan kontroversi hangat dengan aktivis melancarkan petisyen dan kempen menggesa gajah-gajah tersebut dipulangkan ke Malaysia. Jadi kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja ya untuk Abang Long Kawasan kita. Waktu sekarang menghampiri 3.17 minit petang. Jadi untuk anda yang mungkin nak lagi lagu-lagu permintaan anda disiarkan di KLFM untuk Nadi Kota KL pada petang ini, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. InsyaAllah dah yang kesiarkan lagu-lagu permintaan anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Itu dia Fool's Garden, menghiburkan petang Jumaat anda. Mewah kita ke pukul 3.35 minit petang. Dan yang nak kongsikan lagi info bersama mengenai Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Malaya UM dengan kerjasama Husin Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan eksotik pada 17 dan 18 Mei 2026 pada hari Ahad dan Isnin ini di Dewan Angsana APM UM. Pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan juga burung. Jadi jangan lepaskan peluang berinteraksi dengan California King Snake, ada Sudan Plated Lizard, ada Syrian Hamster, Pollen Chicken dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari serata pelusuk dunia. Jadi anda juga berpeluang mengisi masa bersama dengan anak-anak dengan aktiviti mewarna, ada aktiviti menonton video dan membaca buku berkaitan tema pameran. Selain itu juga, terdapat juga reruai Museum Zoologi UM, reruai Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam ataupun NEST, reruai ayam serama dan ikan laga. Jadi turut memeriahkan acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada 18 Mei 2026 hari Isnin bermula pukul 10 pagi di Dewan Semara APM. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ini, dengarkan perkongsian istimewa daripada Encik Husin Fauzi, pengasas Husin Fauzi Farm. Jadi kalau nak dapatkan sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi urus setia di talian 0379677275 ataupun layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Jadi itu lagi antara aktiviti program yang disediakan untuk anda untuk hujung minggu ini. Jadi tidak sunyi ya kalau anda belum ada perancangan yang nak diluangkan masa bersama dengan anak-anak, isteri ataupun insan-insan yang tersayang. Kita masih lagi ada sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 yang sedang berlangsung sekarang di Museum Negara hingga hari Ahad. Tetapi kami di KLFM, kami dari KLFM akan berada di sana hari ini dan esok hari. Jadi jangan lepaskan peluang anda juga untuk temui Geng 972. Pelbagai aktiviti juga yang kami sediakan untuk anda. Banyak hadiah menarik yang kami sediakan untuk anda. Boleh temui Mimi Wala, ada Epi Syafiq, Ashila Ashura, ada Putra Azwan, Indiana, Rizwan Dola, ada EJ, ada Alif Aiman, Kulin, ada Syak, ada Bella, ada Fifi dan juga insyaAllah Dayang sendiri akan berada di sana pada esok hari untuk memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Sangat meriah hujung minggu ini. Banyak aktiviti disediakan untuk anda dan juga ada lagi satu yang nak Dayang kongsikan, warna-warni belia Malaysia sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 yang juga diadakan pada hari ini hinggalah hari Ahad 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di X-Park Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan. Pelbagai juga aktiviti menarik disediakan untuk anda. Ada bengkel gendang, bengkel alat muzik moden, persembahan kebudayaan negeri, tarian tradisional pelbagai kaum dan persembahan seni dan budaya belia Malaysia. Jadi untuk anda berdekatan kan, berkesempatan, bolehlah singgah ke X-Park Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan untuk merasai sendiri kemeriahan budaya, muzik dan semangat perpaduan belia Malaysia. Sangat-sangat meriah hujung minggu di bulan Mei ini. Banyak sangat sambutan. Esok hari sambutan Hari Guru. Jangan lupa untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru anda. Waktu sekarang menghampiri 3.40 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Koi Miligaya, lagu Hindustan dari filem Kesha Tahe. Semoga anda semua terhibur di petang hari ini. Ada yang dah maklumkan hujan lebat kat luar sana, diceras hujan di Perak. Tadi katanya Perak panas, tak tahulah sekarang ni panas ke hujan ke. Jadi untuk anda, terutamanya rakan-rakan kita kan di Museum Negara itu, semoga semuanya baik-baik sahaja dalam keadaan hujan yang lebat sangat di luar. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan-rakan, pendengar, peminat, penyokong yang sentiasa menyokong kami di live TikTok. Hari ini Dayang live TikTok di KLFM Ini Baru KL. Terima kasih semua. Kan kita ada dua akaun TikTok, satu KLFM Official, satu lagi KLFM Ini Baru KL. Nanti bolehlah tengok kodlah kawan, rakan-rakan di museum akan buat live dari Museum Negara menggunakan akaun TikTok KLFM Official. Jadi selepas ini, dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL, anda akan ditemani rakan serugas Putra Azwan selama 4 jam hingga 8 malam nanti. Jadi terima kasih semua.

sebenarnya. Untuk anda, selamat berhujung minggu diucapkan. Selepas ini, Dayang akan tinggalkan anda dengan lagu Balas Balik dari Nabila Razali. Dayang doakan semoga semua perancangan anda untuk hujung minggu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
0: Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang telah bersama kami di KL FM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Hari ini, penghulu segala hari, Jumaat 15 Mei 2026. Dan terima kasih dulu untuk Dayang yang dah pun temani anda menerusi Nadi Kota KL 3 jam seawal pukul 1 tengah hari tadi. Baik, puan-puan, untuk waktu ini macam biasa, kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti bermula pukul 5.30 petang menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Baik, jom nak teruskan lagi untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, lagu Persembahan Super Plan. Ini dia Welcome to My Life untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Ya, kalau fan di baru KL, Ashley Simpson, Pieces of Me, menghiburkan dan menerusi KL-KL membawa kita ke pukul 4.55 minit petang dan menghabis pukul 5 petang kejap lagi. Kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL-KL dan juga JTK serta Beast on Air pada pukul 5.30 minit petang nanti. Okey, tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu For You to See, Fiona, KLFM, ini baru KL.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Yeah, baik, kan FM baru KL. Itu yang lagu artis legend kita yang pertama bersama Kumpulan Ungu, Andai Ku Tahu. Dan sekarang ini, sebelum nak teruskan untuk lagu yang seterusnya, okay, kita nak bersama dengan EJ yang masih berada di Museum Negara Kuala Lumpur sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Nak tahu juga perkembangan di Museum Negara. Silakan EJ.
1: Baik, terima kasih Azwan di Kunti KLFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, tidak kira di mana jua anda berada. Seperti yang Azwan nyatakan tadi, ya, saya masih lagi di program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di muzium. Daripada pagi tadi, lepas tu dah masuk ke tengah hari, panas, hangat, lilin. Lepas tu petang hujan selebat-lebat tidak. Dan sekarang ni alhamdulillah cuaca nampaknya kembali okey untuk kami terus berada di sini sampai pukul 6 petang. Namun kami akan ada sampai pukul 6 petang, tapi program akan terus berlangsung sampai ke malam. Dan difahamkan malam ini ada tidur di muzium, night at muzium oleh pelajar-pelajar daripada Uni KL. Saya tak tahulah bagaimana rupa mereka tidur kat sini ramai-ramai kan. Rasa pastinya mesti seronok dan ini satu pengalaman untuk mereka. Baik, jadi untuk hari ini program sudah selesai. Macam-macam aktiviti telah diadakan. Namun kepada anda yang tidak berpeluang untuk datang ke sini hari ini, esok masih ada lagi hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan besok juga macam-macam aktiviti akan diadakan dan telah disusun atur untuk anda. Ada ruang apa dia ruai agensi kerajaan, ada Food Unite, jualan buku, jualan agro madani, ada pesta cita rasa sambal perbaharuan dan macam-macam lagi lah. Dan di belah pagi juga dinyatakan ada Unity Breeze Walk Busana Etnik. Wow, ada pesta cita rasa sambal perpaduan. Ini juga menarik. Bermula pada pukul 7.45 minit pagi lagi, ada Zumba juga. Jadi kami, geng-geng 972 juga akan terus berada di sini seawal pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang untuk bertemu dengan semua pendengar-pendengar KLFM yang ada di Lembah Kelang. Dan acara seterusnya akan diteruskan dengan acara perasmian oleh Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang selaku Menteri Perpaduan Negara, yang dijangka akan melakukan majlis perasmian pada pukul 10.30 minit pagi. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk hadir ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah kerana macam-macam ada di sini. Dari Sabah, Sarawak, Perlis, Johor. Itu ikut negeri. Kalau ikut bangsa, China ada, India ada. Orang asli pun ada. Sesuai untuk anda bawa anak-anak untuk mempelajari kisah-kisah ataupun kehidupan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Baik, jadi terima kasih juga kepada anda yang hadir, yang sempat hadir singgah di muzium untuk hari ini. Dan setakat sini saja perkembangan untuk kami geng 972 yang ada dekat sini. Jadi besok nantikan temu janji kita bermula 8 pagi sampai 6 petang. Kembali kepada Azwan, terima kasih Azwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih EJ untuk perkembangan di Museum Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jika pernah berkesempatan minggu ini, yang tak tahu nak ke mana, bolehlah ramai-ramai datang ke Museum Negara untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah ini. Ada macam-macam yang disediakan, ada macam-macam menanti anda di Museum Negara. Okey, baik, jom kita kembali untuk artis legend KL. KL nak teruskan dengan lagu persembahan Ungu. Ini dia, Cinta Dalam Hati KLFM. Ini baru KL.
2: Mungkin ini memang jalan takdirku.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Artis, legend, KL.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Kami bawakan This On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. This On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. This On Air.
3: Ya, KFN ini baru KL. Kita pun melangkah untuk Beast on Air dan juga JTK. Jangan turun kereta. Jadi, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu retro anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan terus lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Dan sambil-sambil saya tunaikan lagu permintaan anda, kita nak bersama juga Puan Ati Yahya yang merupakan pemilik untuk barang-barang ataupun CW Handmade ini, barang-barang kraft tangan. Nak tahu jugalah bagaimana beliau menjalankan perniagaan barang kraft tangan ini. Okey, jadi jom kita bersama Puan Ati Yahya untuk kita ketahuilah perniagaan yang beliau jalankan dan juga dari mana beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan barang kraft tangan ini. Jom kita bersama Puan Ati Yahya.
4: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Nurawati binti Yahya. Saya lebih dikenali sebagai Ati Ribbon. Okey, saya memang fokus kepada sulaman tangan handmade, sambil tu sebagai tenaga pengajar bebas lah. Okey, pada mulanya saya sebagai jadikan sebagai hobi saja. Minat tu sebab saya tengah mencari, hanya bermodalkan RM100 sahaja membeli satu set kit bahan sulaman ribbon, dan saya mencari di media sosial lah. Contohnya di kata dekat YouTube, belajar sendiri sebelum mencari kelas secara offline.
2: Beast on Air.

0: ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: JTK, jangan turun kereta. Hello.

0: on Air.
1: Okay, Biz on Air, kita masih bersama dengan Puan Ati Yahya, merupakan pengusaha untuk barangan-barangan kraf tangan. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Puan Ati kembali, ini untuk memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di Best Raya. Trafik dilaporkan mula perlahan dari UPM ke KTM Sedang, dari Sapura ke The Mines, Kuchai Link 2 menuju ke Kepong Malaysia, dan juga dari Istana Link menuju ke Salak Selatan. Dan di MRR2 juga trafik dilaporkan masih perlahan dari Ampang menuju ke UK Perdana, dan juga dari Taman Melati menuju ke Bulatan Batu Cave. Ini yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin berkongsian, terkirakan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali bersama dengan Puan Ati Yahya untuk Biz on Air. Nak tahu juga apakah agaknya cabaran sewaktu beliau memulakan ataupun menjalankan perniagaan kraf tangan beliau. Jom kita kembali bersama Puan Ati Yahya.
2: Okey, cabaran pertama, saya memang tak pandai menjahit. Okey, saya bermula dengan hanya sulaman tangan. Saya tak ada apa-apa peralatan ataupun ni, saya belajar menyulam saja. Mulanya saya memang ada belajar kata kelas, maksudnya side guard, pergi belajar, tapi tak boleh nak go through. Nak pegang mesin tak berani lagi. Memang tak pernah ni. So saya pergi dekat kata tengok dekat media sosial tu, saya nampak benda tu macam saya suka. Daripada suka tu, saya jadikan hobi lah sambil-sambil tu.
0: Peace on Air.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Ini Baru KL.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: JTK, jangan turun kereta.

0: Biz On Air.
1: Okay, Biz On Air, kita masih lagi bersama dengan Puan Ati Yahya selaku pengusaha barangan kraft tangan CWA Handmade. Okay, tapi untuk yang mungkin baru bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM, yang baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Baik, jom kita kembali bersama Puan Ati Yahya. Nak tahu juga apakah harapan beliau untuk perniagaannya, dan juga di manakah anda boleh dapatkan barangan-barangan kraft tangan yang dihasilkan oleh Puan Ati Yahya. Jom kita kembali bersama Puan Ati Yahya untuk Biz On Air.
2: Harapan saya, kalau boleh saya nak kembangkan seni tangan jahitan kreatif ni, terutamanya dalam bidang seni tangan selama riba ni di peringkat sekolah menengah. Orang kata yang baru, yang bermula nak cari sebagai hobi, dan orang kata perkembangkan lagi lah ke antarabangsa. Okey, sebenarnya saya memang ada menyediakan kit bahan. Saya juga salah seorang sebagai tenaga pengajar bebas, mana saya boleh mengajar di peringkat sekolah menengah, badan NGO ataupun VIP. Okey, untuk dapatkannya boleh ke Facebook saya Ati Yahya 1, ataupun TikTok Ati Craft, dan juga Instagram saya CWA Handmade Official.
0: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM,

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.

Yang lagu persembahan Maya Diary Biru, lagu permintaan Muhammad Faizal menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Masih bersama saya Putera Azwan di jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026. Dan sebelum nak terus ke lagi untuk JTK, untuk yang memandu info trafik untuk anda ni, antaranya di Jalan Rawang, di Jalan Rawang Bestari Jaya dilaporkan berlaku banjir kilat berhampiran simpang Plaza Turawang yang menyebabkan kesesakan dari Susur Plus. Dan di Jalan Syed Putra juga dilaporkan berlaku kemalangan yang melibatkan motosikal di lorong kanan berhampiran Petron menuju ke Petaling Jaya yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari pusat bandaraya. Dan di NKVE juga dilaporkan trafik perlahan dari Subang menuju ke Damansara ekoran berlaku kemalangan yang berlaku di kilometer 16.7 yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Ini antara info trafik yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi si WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Nak dengarkan lagu permintaan Muhammad Zuhairi dan juga Haji Dena, lagu yang sama kebetulan eh. Nak dengarkan lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Asyad dengan lagu yang berjudul Antara Hujan dan Air Mata. Jom dengarkan di JTK, Jangan Turun Kereta.

Lagu permintaan Firdaus, Ratu Rock Malaysia, Ella dengan Gemilang menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 6.54 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dan untuk yang memandu, ada lagi info trafik untuk anda ni. Antaranya di Elite, dilaporkan trafik, dilaporkan kelewatan sejam dari Shah Alam menuju ke Putrahaig. Ekoran berlaku kenderaan terbakar di kilometer 10.7 yang menghalang lorong kanan. Okey, dan seterusnya di Kesas juga, trafik dilaporkan masih perlahan dari High Court menuju ke Sivil, kewajipan ke Subang Parade, Awan Besar ke Sukom, dan juga dari Sri Petaling menuju ke Awan Kecil. Ini antara info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi informasi-informasi yang anda perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-30-97-972. Baik, jom nak tunaikan untuk permintaan JTK terakhir untuk hari ini. Lagu yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp KLFM datang daripada Muhammad Aidil yang berada di Setiawangsa. Nak dengarkan lagu persembahan The Lima. Ini dia separuh masa untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.

0: Lagu bersama Left Handed, kenangan bersama membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026. Terima kasih untuk itu bersama kami, temani Putera Azwan sampai pukul 4 petang untuk lagu-lagu itu terbaik. Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan kembali untuk terus temani anda 4 jam seterusnya, 8 malam sampai pukul 12.30 malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. InsyaAllah esok jumpa di Museum Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah 2026. Bye KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap.
0: Siapa tu? Manja Ali. Bye.

dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: baru KL
1: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianan KL, ini baru KL. Bertemankan waktu ini dengan Syak. Untuk edisi hari ini, 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat saya, Putra Azwan, yang telah pun menemani anda semua Kuala Lumpur dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan pastinya hari ini Kuala Lumpur hujan. Dan hujan ini sebenarnya memberikan kita satu kelebihan nak-nak hari Jumaat ini, mana kita cuba untuk mendapatkan doa-doa yang mustajab. Ayo dengarkan kami di KLFM waktu ini, dan saya harapkan agar terus kekal bersama dengan saya hingga pukul 12.30 malam dalam Nyanyian KL, ini baru KL. Tadi kita telah dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Minta. Tetapi bila sebut perpisahan, kadang-kadang perpisahan itu memberikan kita rasa rindu, dan insyaAllah akan kembali bertaut kasih yang terpisah itu. Ayuh, ini dia, kita dengarkan pada Anis Raya, Cinta Tersimpul Rapi. Neon dan KL, ini baru KL.

Itu dia antara penama yang bermaksud tidak terkira di daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dalam Danan Kiai waktu ini, Danan kini pukul 8.25 minit tengah minit malam. Dan Kuala Lumpur sebagai bandar bersama masuk waktu solat fardu insya pada hari ini ialah pada pukul 8.33 minit malam. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Media Berkel. Juga ikuti kami di TikTok kami KLFM Ini Berkel juga official. Dan tidak lupakan juga untuk sama-sama kita meriahkan di ruangan Facebook kita, di mana anda boleh sampaikan untuk nyanyian malam ini. Saya mengajak anda untuk menyampaikan ucapan melalui voice note ke 0133097972, ucapan curhat dan juga pilihan lagu. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan dari masa ke semasa permintaan. Dan mungkin kita nak dengarkan suara pendengar-pendengar Kuala Lumpur seketika nanti dalam curhat 9 malam hingga 11 malam nanti di New Non KL. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar nanti kita akan dengarkan azan menaikan maksudnya waktu solat fardu insya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya kepada semua muslimin dan juga muslimat. New Non KL, ini baru KL.

0: memanjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM. Keselamatan elektrik.
1: Jangan biarkan sebarang pendawaian atau bahan pengalir diletakkan di bawah karpet, tikar dan sebagainya. Ini menyukakan anda mengetahui bahaya yang akan berlaku pada wayar atau kabel tersebut pada masa akan datang. Jangan biarkan pendawaian anda melalui atau merentasi di atas sebarang alat pemanas. Ini adalah amat berbahaya.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.

Bella Colombo, itu dia telah kita dengarkan tadi azan. Berkemandangnya waktu berkemandang azan menandakan waktu solat Fardhu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Isyak kepada muslimin dan juga muslimat. Sama-sama itu, ini dia saya nak kongsikan sedikit berkenaan pemilihan haiwan eksotik dan forum keusahawanan sosial. Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melayu UM dengan kerjasama Husin Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan eksotik pada 17 dan juga 18 Mei 2026 hari Ahad dan juga Isnin di Dewan Angsana APM UM. Dan pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan juga burung. Jangan lepaskan peluang berinteraksi dengan California King Snake, wow, Sudan Plated Lizard, Syrian Hamster, Pollen Chicken dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari serata penjuru dunia. Dan pengunjung juga berpeluang mengisi masa bersama anak-anak dengan aktiviti berwarna, menonton video dan membaca buku berkaitan tema pameran. Selain itu, terdapat juga reruai Museum Zoologi UM, reruai Pertubuhan Kelestarian Ekonomi Alam, NES, reruai Ayam Serama dan Ikan Laga di sana. Turut memeriahkan acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada 18 Mei 2026 hari Senin bermula jam 10 pagi di Dewan Semara APM. Jangan lepaskan peluang mendengarkan perkongsian istimewa daripada Encik Husin Fauzi, pengasas Husin Fauzi Farm. Dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi Rustia di talian 0379677275 atau layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Melayu. Itu dia sikit info berkenaan dengan pameran haiwan eksotik yang akan berlangsung di Dewan Angsana Akademi Pengajian Melayu Universiti Melayu pada 17 hingga 18 Mei 2026. Bermula 2 petang hingga pada hari Ahad, 2 petang hingga 10 malam dan pada 8 hari bulan ia pada pukul 9.30 pagi hingga 2.30 petang. Nyanyian KL, ini baru KL, kita nak terus dengarkan lagu. Ini dia nyanyian pada Black Hanifah, Hijab Rindu. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagunya daripada Ajay dan juga Nadira menghiasi laman Neon on KL waktu ini. Dan Kuala Lumpur, ini dia bersama dengan program khas Hari Guru 2026. Boleh ikuti di TV OK pada 16 Mei 2026, hari Sabtu, 9.30 malam, dengan ceritanya iaitu Main-Main Hantu, yang dilakukan oleh Hamid.

6 bersama geng 972 KLFM dan juga Muzium Negara berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu bermula 9 pagi hingga pukul 10 malam dan sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di booth KLFM termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan juga karaoke di bilik 972 juga berhibur bersama dengan Syiha Zikir, Syafiq Ikhwan, Katunis Nana dan juga Ram untuk melukis wajah anda. Dan penting sekali temui geng 972, Mimi Wala, Epi Syafiq, Ashila Ashura, Putra Zuan, Andiana, Rizwan Dolah, EJ, Alif Aman, Kulin dan saya Syak serta Bella Dayang serta Fifi. Ingat esok 16 bulan Mei bersama geng 972 di Muzium Negara.

0: Ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
2: Baik, itu dia curhat, biar kata tak luah. Aha. Biar lagu menjadikan kita pasrah. Dalam segmen curhat waktu ini di Nia dan KL bertemankan Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih memilih kami waktu ini di KLFM. Dan hari ini seperti biasa kita berada pada 15 Mei 2026. Dan kita telah masuki juga 27 Zulkaedah dan 1447 Hijri. Dan saya ingin minta semua sekali untuk bersama kami di Facebook kami di KLFM ini berKL, like banyak-banyak, dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tidak lupakan juga di TikTok kami di KLFM ini berKL, dan juga boleh sampaikan voice note dalam segmen curhat ini 013 309 7972. Saya ulangi, 013 309 7972, untuk kita dengarkan suara Kuala Lumpur yang meminta lagu, yang ada curahan hati ke udara di Neon dan KL waktu ini. Bertemakan Syak hingga pukul 12.30 malam ini. Dan sebagai lagu pembukaan dalam ruangan curhat pada kali ini, ayuh dengarkan lagu nyanyian daripada Kepulauan Search, Teguh. Neon dan KL, ini baru KL.

0: Kami, anggota Bomba Malaysia, guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru pembentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLMM, ini baru KL.

Itu dia lagu dia yang ada Rihanna featuring Jay-Z dalam Jalanan KL malam ini. Dan sekali lagi saya mengajak anda semua untuk bersama kami dalam Jalanan KL. Sampaikan curahan hati, sampaikan pilihan lagu melalui voice note kami di 013-309-7972. Saya ulangi 013-309-7972. Dan saya akan mengudarakan suara anda dan curahan hati anda serta pilihan lagu anda. Dan saya cuba sebaiknya untuk sama-sama malam ini kita dengarkan lagu-lagu dipintai dalam curahan hati waktu ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga di RTM Klip Betul-Betul Percuma, serta dengarkan juga ataupun ikuti kami di Facebook kami di KLFM. Ini baru KL dan kita akan buka TikTok seketika nanti. Ayo bersama kami waktu ini di Nyanyian KL. Ini baru KL dan kita terus dengarkan lagu nyanyian pada kumpulan iklim Budi. KLFM, ini baru KL.

Stay With Me featuring Hikaru Utada. Dan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang untuk memenangkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama geng 972 KLFM dan juga Muzium Negara yang akan berlangsung pada esok hari. Tadi kita dah berlangsung Jumaat dan esok hari bermula pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam dan sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan anda di Bus KLFM, termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan karaoke di bilik 972. Dan pastinya temui geng kami iaitu 972, ada Mimi Wala, Epi Syafi, Ashila Shura, Putra Azwan and Diana, Rizwan Dolah, EJ, Alif Aiman, Kulin, Bella, Dayang dan Fifi serta saya, Syak, akan berada di sana. Dan ingat pastinya di Muzium Negara. Esok kita akan bersama, dan kalau anda ingin ke Muzium Negara, pastikan keluar awal. Kerana apa? Kerana banyak aktiviti menarik di awal pagi hingga ke tengah malam. Kalau pagi-pagi itu lebih menarik kerana kita dapat menghirup sambil menikmati udara yang segar, sambil menikmati pemandangan yang indah di Muzium Negara. Ayuh kita nak dengarkan. Ini dia lagu pada nyanyian UK's Pahit Akan Manis. Akhirnya KLFM, ini baru KL.

Itu lagu pada Peter Pan, Mungkin Nanti. Mungkin Nanti. Ha, anda semua akan bersama dengan kami. Dan waktu ini, saya harapkan mungkin esok anda akan bersama kami di Muzium Negara, kerana kita ada KLFM ada di sana sempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2006 bersama dengan Geng 972. Dan pastinya waktu ini bertemankan Syak, dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan saya yang seketika ini sedang memandu. Hati-hati di jalan raya ya, yang sedang bekerja. InsyaAllah jalankan tugas anda dengan terbaik. Anak-anak lagi yang bekerja shift malam macam saya, tidak lupakan juga yang baru saja menikmati hidangan malam. Okey, harapnya hidangan itu memberikan anda rasa puas, rasa kenyang. Dan terima kasih juga yang bertanya khabar kepada saya yang ketika ini tengah live TikTok, dah makan ke belum. Terima kasih banyak-banyak kerana orang kata sebagai menyapa saya waktu ini. Dan alhamdulillah, saya sebenarnya amat gembira kerana sentiasa ditemani oleh rakan-rakan di semua platform media sosial KLFM. Ayo kita nak dengarkan ini lagu yang dipinta pada sahabat kita. Siapa namanya ni? Oh, dia tak mention namanya pula. Baiklah, dia mintakan lagu yang dipinta daripada nyanyian ini dia. Lagu yang dipinta oleh lagu yang dinyanyikan oleh Backstreet Boy. Oh, lagu Inggeris, Shape of My Heart. Okey, Nonon KL, ini baru KL.

Jangan KL, ini baru KL. Itu dia lagu yang dipinta oleh sahabat kita yang berada di Brickfields. Jinin Buck dari John Burger Brickfields. Brother kita ni jual burger rasa katanya. Terima kasih banyak-banyak minta lagu. Dia mintakan lagu pada Ella Sembilu. Dan waktu ini juga saya nak tunaikan lagu-lagu yang dipinta oleh sahabat-sahabat kita. Antaranya kita ada pada Papa Mekano, dia minta lagu Ekspedisi Nafisa. Dan yang lain-lain nanti saya akan tunaikan lagu-lagunya. Banyak lagu permintaan ini, apa pun kita layan dulu kan. Baik, ini dia Nino KL. Ini baru KL, kita nak dengarkan lagunya yang pada kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. KLFM, ini baru KL.

cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu yang daripada Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lagu yang dipinta daripada ini dia Farisha. Dia nak cakap sama orang kepada semua pendengar dan yang tengah memandu, hati-hati, terutamanya kamu. Siapakah kamu itu? Insan misteri yang tidak diberitahu namanya. Apapun, itu dia lagu yang telah dipinta oleh pada Farisha, nyanyian pada Selena Gomez dan juga Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Okay, baiklah, waktu ini dalam Nyanyian KL bertemakan Syak dan saya nak cuba tunaikan lagu pada sahabat kita yang berada nun jauh di Pasir Putih, Kelantan, Mama Risan. Tapi apapun, kita nak ucapkan juga selamat Hari Guru. Saya nak ucapkan awal selamat Hari Guru 16 Mei 2026 kepada semua guru-guru yang telah berbakti, yang telah memberikan, telah mendidik anak bangsa. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesihatan yang baik, kekuatan dalam segala usaha mendidik anak bangsa. Baiklah, kita terus dengarkan lagu nyanyian pada Jatuh Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, daripada sahabat kita permintaannya Mama Risan yang berada di Pasir Putih, Kelantan. Nyanyian KL, ini baru KL.

Okey, itu lagunya pada nyanyian Visa untukmu selamanya dalam Nian dan Kek waktu ini. Dan waktu sekarang 11.12 minit tengah malam. Terima kasih banyak-banyak terus kekal bersama kami di Nian dan KL. Dan sekali lagi saya nak mengajak semua pendengar KLFM, terutamanya untuk hadir ke ini dia Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama Geng 972 KLFM dan Muzium Negara. Dan esok hari Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kerana banyak aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di booth KLFM, termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan karaoke bilik 972. Berhibur bersama dengan Syaz ZK esok, Katun Hana juga Ram untuk melukis wajah anda. Pastinya bersama pada Syihaz Zikir. Dan juga ini temui geng 972, Mimi Wala, Epi Syafiq, okay, Ashila Syura, Putra Azwan and Diana Rizwan Dullah, EJ, Alif Aiman, Kulin, Bella, Dayang, Fifi dan juga Syak pun akan ada di sana. Jangan lupa esok 16 bulan Mei hari Sabtu bersama geng 972 di Muzium Negara. Dan saya nak membuai-buai jiwa anda pada waktu sebegini dengan lagu-lagu yang pastinya dikatakan jiwang karat. Adakah jiwang itu karat ataupun masih lagi berjiwang hingga kini? Okey, kita nak terus dengarkan dalam nyanyian KL ini dia, pada nyanyian Jim Barah, Cinta Pantai Merdeka. Skoin, Rindu-rinduan Jadi Kenang-kenangan. Spin, Hadilah Mustika. Dan juga Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Kumpulan Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Okey, lagu yang pastinya pernah popular satu ketika dulu dan seringkali diputarkan di corong-corong radio. Dan semestinya nyanyian kaya waktu ini bertemu dengan Syak. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kami. Dan waktu ini yang sedang memandu atletik jalan raya, yang sedang menikmati hidangan malam katanya. Ada yang suka lepak di kedai-kedai makan, di kedai mama dan sebagainya. InsyaAllah nikmati sebaiknya hidangan kita. Kalau bersama dengan kawan-kawan tu, ingatkanlah Syak di sini, di Konti KLFM. Baiklah, kita nak terus dengarkan lagu pada pilihan Jujinal. Dia nak minta lagu pada nyanyian Mas Dayu, Cintaku 100%. Waktu ini di Nonon KL, ini baru KL.

0: denganmu. Assalamualaikum, saya Lah Ahmad, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru KL.
1: Itu je ucapan pada Lah Ahmad. Ha. Okey lah, kita semua ada guru, kita semua ada cikgu, dan kita harapkan mudah-mudahan kenangan kita bersama dengan cikgu-cikgu kita, guru-guru kita ini tersemat abadi dalam sanubari kita. Yang penting sekali kita doakan guru-guru kita kerana banyak jasa yang telah diberikan oleh guru kita hingga kita menjadi siapa diri kita waktu ini, waktu sekarang ni. Jadi jangan sombong, kita doakan guru-guru kita, kita pastikan setiap masa kita cuba untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru-guru kita. Baik, esok jangan lepaskan peluang meriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama dengan geng 972 KLFM dan juga Muzium Negara. Pastinya esok hari Sabtu bermula 9 pagi hingga pukul 10 malam, pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di Bus KLFM, termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan karaoke bilik 972. Okey, esok kita akan berhibur bersama dengan Syihah Zikir. Kita ada kartunis Nana dan juga Ram untuk melukis wajah anda. Dan temui geng 972, Mimi Walai, P. Syafiq, Ashil Ashura, Putra Zuan and Diana, Rizwan Dolah, EJ, Alif Aiman, Kulin, Bella, Dayang dan Fifi serta Syak pun ada sekali esok. Yang paling penting sekali kan, esok kita bersama di Muzium Negara. Difahamkan juga malam ni ada yang mencuba untuk tidur bermalam di muzium. Menarik. Mungkin satu hari nanti kita boleh cuba untuk bermalam di muzium. Apapun, waktu ini Syak ingin mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus kekal, yang terus bersama kami di KLFM, yang mendukung kami di KLFM ni. Dan Nian KL waktu ini mengundurkan diri buat seketika. Ampun maaf dibinta anda tersalah bahasa, terkasar bicara. Mudah-mudahan kita terus berkawan, kita terus menjadi sahabat sampai bila-bila. Kuala Lumpur, selamat malam waktu ini pada Syak. Dan kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Assalamualaikum dan selamat malam sekali lagi, Kuala Lumpur.

0: FUL FM.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
2: Ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Hidup ini indah bila kita saling sayang, menyayangi. Namun kadangkala kita terlupa bila kuasa dan emosi mempengaruhi kita. Yang kuat sering menekan yang lemah, yang lemah terus ditindas dan dibuli. Buli boleh berlaku di mana-mana sahaja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja atau di jalan raya. Lelaki ada potensi untuk membuli wanita sebab mereka lebih kuat. Buli juga boleh berlaku antara wanita dengan wanita, mahupun suami dengan isteri. Anak-anak perlu dididik seusia kecil terhadap keburukan kesan buli. Buli perlu ditentang. Buli meruntuhkan pembangunan sosial masyarakat. Hentikan buli. Saya Alia menyuruh anda terus sayang menyayangi antara satu sama lain.
1: KL FM.

KLFM。KLFM memanglah macam ini baru KL.

0: KLFM 97.2.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
2: Jom layan R&R KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Salam hujung minggu yang baru saja buka celik mata tu. Terima kasih kerana terus dengarkan KLFM yang baru lepas solat subuh. Siap-siap nak pergi jogging hari ini. Anda tengah dengarkan hujung minggu KL ini di fasa pertama 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama saya and Dayana. InsyaAllah saya temankan anda sampai hujung lah, sampai habis hujung minggu KL fasa pertama ini. Okey, macam biasalah saya akan temankan anda hari Sabtu ini, pagi Sabtu. Tapi sebelum kita nak mulakan hujung minggu KL hari ini, Ayan sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini, 16 Mei 2026, hari Sabtu. Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.50 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.01 minit pagi, zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.35 minit petang, maghrib 7.20 minit malam, isyak 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat kepada anda semua dan semoga hari ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya temankan pagi anda semestinya dengan lagu-lagu yang best, cerita santai, info semasa, mungkin juga ada tip gaya hidup dan macam-macam lagi kan. Apa pun plan anda hari ini, sama ada nak pergi healing ke, nak pergi shopping ke, nak balik kampung atau nak pergi sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara, ada geng 972 dekat sana. Apa-apa pun, KLFM akan temankan hari anda hari ini. Macam ni, pagi ni Kuala Lumpur gerimis sedikit, insya-Allah mungkin siang nanti kan, dah cerah nanti, dia reda sikit dan cuaca akan cerah. Dan sebentar lagi Ayan akan kongsikan juga jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Semoga mudahlah anda nak merancang aktiviti anda hari ini. Okey, jom kita nak mulakan pagi ini nak dengar lagu-lagu yang best di KLFM. Semestinya KLFM, ini baru KL.

0: Kami, anggota Bomba Malaysia, guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru pembentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLFM, ini baru KL.
3: KLFM 97.2.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Ya, selamat pagi Hujung Minggu KL, and Dayana di sini temankan anda ini di fasa pertama Hujung Minggu KL, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat pagi semuanya yang dah bangun pagi ni. Tahniah and ucapkan ya, insyaAllah. Dan kita ucapkan, panjatkan rasa kesyukuran sebab pagi ni kita dapat lagi bernafas di bumi yang indah ini. Okey, pagi ni kita kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari Sabtu 16 Mei 2026. Dijangkakan pada sebelah pagi ni mendung, dan juga di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Apapun aktiviti anda hari ini, lakukan dengan baik dan juga jaga keselamatan diri dan juga keluarga. Dan juga jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama Geng 972 dan juga Museum Negara. Dah berlangsung dah semalam. Malam pun M berada di sana daripada petang hingga daripada pukul 3 petang sampai ke 6 petang. Memang meriah. Jadi dah berlangsung dah hingga hari ini Sabtu, Minggu Perpaduannya KLFM di sana bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di booth KLFM, termasuklah peluang anda untuk memenangi hadiah ni. Hadiah memang istimewa, dan juga anda boleh boleh berkaraoke dengan DJ-DJ KLFM. Dengan siapa nak berkaraoke, boleh fikir dari sekarang. Nanti sampai sana bagi tahu je tajuk lagu dia. Pilih DJ mana yang anda nak berduet. Dan juga hari ni kita ada persembahan istimewa daripada Shiha ZK, dan juga ada kartunis Ram untuk melukis wajah anda. Okey, nak jumpa DJ Mimi, Wala, Epi, Syafiq, Ashila, Ashura, Putra Azwan, ada juga Alif, Aiman, Kulin, Syak, Bella, Dayang, Ana, Fifi, EJ, boleh pergi ke Museum Negara. Okey, hari ni jangan lepaskan peluang. Last hari ni KLFM di Minggu, sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Okey, jadi itu dia untuk sambutan Minggu Perpaduan di Museum Negara. Jom kita nak berhibur seterusnya dengan lagu daripada Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: UKL.
1: Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih dengarkan KLFM. Ini di fasa pertama hujung minggu KL, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Saya Endayana, insyaAllah temankan anda. Okey, hari ini 16 Mei, kita sambut satu hari yang cukup bermakna, iaitu Hari Guru. Jadi pagi ni Anna ambillah kesempatan nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu, pensyarah, tenaga pengajar dan juga warga pendidik di seluruh negara. Sebab kalau kita fikirkan balik kan, setiap daripada kita ni pasti pernah ada seorang guru yang tinggalkan kesan besar dalam hidup kita. Guru yang sabar mengajar, yang percaya pada kita waktu kita sendiri pun tak yakin dengan diri sendiri. Malah ada juga yang jadi tempat kita berkongsi cerita. Tema atau hadiah mungkin boleh berubah tiap tahun, tapi jasa seorang guru tu tidak ternilai. Dan sempena Hari Guru hari ini, Anna ajak anda lah pendengar KLFM mungkin nak kongsikan siapa guru yang paling anda ingat sampai sekarang dan kenapa. Boleh hantarkan di 0133-309-972. Nak bagi ucapan Hari Guru pun boleh, tak ada masalah. Nanti Anne bacakan. Mungkin ada lagu yang nak ditujukan kepada guru pun tak ada masalah. Okey, selamat Hari Guru kepada guru-guru dan warga pendidik di luar sana. Guru bitara nadi negara. Okey, jom kita nak layan terus. Ini lagu daripada Kai Bahar, 1, 2, 3 Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Assalamualaikum, saya Pat Mashman ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashman. Orale.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
2: Ya, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Salam hari Sabtu. Semoga pagi ni menjadi hari yang indah. Dia yang dah bangun pagi ni, pagi-pagi celik mata katanya nak pergi sarapan dekat luar. Nak pergi cari nasi lemak viral. Ada orang memang dia suka pagi-pagi tu pergi cari sarapan keluar, nak beli barang sikit kan, nak sarapan berat sikit pagi ni. Tapi ada juga yang tak suka. Katanya pagi-pagi ni nak sarapan ringan-ringan je cukup lah. Roti bakar, minum air teh tarik buat sendiri, settle. Sebab tak nak travel jauh-jauh lah, sebab katanya weekdays dah travel pergi kerja kan. Jadi ujung minggu nak relax je dekat rumah. Yang sedang cuti, selamat beristirahat dekat rumah. Yang bekerja, selamat bertugas, insyaAllah and temankan anda di sini. Okay, kalau and pun pagi ni nak makan ringan-ringan je lah kan, cukup air kopi panas, lepas tu cari roti sikit, dah settle. Okay, 7 pagi nanti anda akan dengarkan utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTN, dan selepas itu anda akan layan kotak muzik hujung Minggu KL dari pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Kita nak layan muzik tanpa henti, semestinya yang terbaik untuk anda di KLFM. Terus dengarkan hujung Minggu KL. Ini baru KL. Layan dulu Spider dengan Bila Nak Saksi.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL. Oh. Hai kami hujan.
4: Banyak-banyaklah bersenyum kerana senyum itu adalah sedekah.
5: InsyaAllah.
4: InsyaAllah. Betul
5: je? Isyak senyum tak Isyak?
4: Senyum. Saya memang senyum. Dia main drama senyum. So banyak senyum eh.
3: KLFM.
0: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
6: KLFM. Ini baru KL.
7: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
8: Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2020.

0: universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuan

0: utamanya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
1: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah, termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah, dapat dilaksanakan secara efisien.
0: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
1: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Yang menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai halal semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Bola sepak Liga Super, Pinang FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Assalamualaikum, saya Lah Ahmad. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih Cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru.

0: Hai, saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!
2: Hujung Minggu KL!

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.